Terus kami udah sampai report, kok yang nanti bukan bila sama. Terus kita terus